0: Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 24 Agustus 2025.
1: Minasan konbanwa o genki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, kali ini bersama Novriana Dewi dan rekan Sutami. Hari ini kami akan menghadirkan liputan dari Sri Lestari tentang bazar produk Indonesia di Tokyo. Ada apa saja di bazar ini? Ikuti terus nanti liputan selengkapnya ya. Dan kita juga akan membacakan komentar Facebook ya, Sutami-sang ya.
0: Ya, betul, ada beberapa komentar yang masuk ke Facebook kami, saudara, dan akan kita bacakan beberapa di antaranya.
1: Dan pastinya ada juga lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi langsung saja kita mulai Halo dari Tokyo hari ini.
0: Berbagai produk Indonesia dijual di pop-up store atau gerai sementara di salah satu pusat perbelanjaan bergengsi di Tokyo pada 6 hingga 12 Agustus 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Jenama dan pemerintah Indonesia optimistis kalau produk Indonesia dapat diterima secara luas di Jepang yang menghargai produk buatan tangan. Nah, bagaimana optimisme dan tantangan produk kreatif Indonesia di Jepang? Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari berikut ini.
2: Produk-produk Indonesia yang biasanya dipamerkan di ruang-ruang pameran dagang kali ini ingin menjangkau konsumen lebih luas dengan melakukan promosi di sebuah pusat perbelanjaan di Tokyo pada awal Agustus lalu, melalui pop-up store atau gerai sementara yang disebut Ide Bazar. Ide Bazar yang diselenggarakan sebuah perusahaan swasta Jepang kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, serta Paviliun Indonesia di Osaka Kansai Expo atau Bappenas itu berlangsung selama satu pekan dan merupakan bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Atase Perdagangan KBRI Tokyo, Mary Astrid Indriyasari menjelaskan latar belakang penyelenggaraan Ide Bazar.
3: Produk kreatif itu harus juga memiliki manfaat kalau untuk orang Jepang, itu yang saya lihat ya. Jadi dengan dilakukannya in-store promotion bertajuk ID Bazar ini diharapkan bisa semacam untuk juga selain sebagai market intelligence, kita bisa lihat respons pasar bagaimana untuk produk kriya yang dari Indonesia, kita juga bisa melihat, oh, tes pasarnya Jepang itu sudah cocok dengan Indonesia, atau memang jika ada masukan-masukan lebih, misalkan apa sih sebenarnya pembanding, plus juga kita bisa tahu juga tentang price competitiveness, apakah produk kreatif Indonesia ini, harganya ini sudah masuk dengan seleranya untuk orang Jepang, karena itu juga salah satu hal yang penting ya dalam kita melakukan promosi dagang.
2: Mary mengatakan sejumlah produk usaha kecil menengah atau UKM ini terpilih melalui kurasi ketat yang diperkirakan sesuai dengan selera pasar Jepang dan memenuhi kriteria lainnya sebagai calon produk ekspor.
3: Jadi beberapa produk itu tercatat sekitar 11 brand ini yang dikurasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan beberapa produk tersebut itu juga sudah dijual di Paviliun Indonesia yang ada di World Expo Osaka. Jadi kurasi ketat ini juga membuktikan bahwa kita ingin melihat seberapa jauh sih UKM kita ini yang mampu untuk bisa masuk pasar Jepang. Kurasi ini jadi bukan hanya melihat dari desain produk, bukan hanya melihat juga dari bahan baku bagaimana, tapi melihat juga dari sisi si UKM itu sendiri, apakah mereka memiliki kemampuan untuk ekspor, komitmen juga mereka untuk ekspor. Karena kan kalau misalkan produk mereka ini memang ada ketertarikan dari calon buyer atau ada pembeli lah yang memang mereka ingin melakukan kontrak jangka panjang, tentunya si calon eksportir ini kan harus siap mempersiapkan perusahaan dia, mempersiapkan produksinya. Nah, ini juga menjadi bagian penting dari kurasi untuk produk yang akan dibawa untuk promosi di pasar Jepang.
2: Salah satu produk yang dipromosikan dalam ide bazar yaitu produk dekorasi rumah dengan motif batik buatan Wastraloka. Produk ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendirinya Eni Anjayani mengatakan latar belakang gagasannya agar keindahan motif wastra atau kain Indonesia itu dapat dinikmati dalam material lain seperti enamel, kayu, dan lainnya.
4: Menurut saya kalau kain kan kalau mau dipakai itu kan mesti jadi baju atau istilahnya jadi pakaian lah. Nah, karena itu saya muncul ide gimana ya batik itu, wastra itu bisa dinikmati tapi nggak hanya dalam bentuk kain. Jadi misal kita mau ngasih tunjuk ke orang-orang di luar sana yang belum kenal batik, nggak harus menunjukkan ini baju batik, motif batik Indonesia. Nah, tapi bisa dengan dalam bentuk gift dan home decor. Jadi ketika batik itu tidak dikenakan, bisa jadi dinikmati, dilihat karena bisa jadi pajangan seperti itu. Nah, karena apa namanya niat inilah kemudian saya mulai mengembangkannya mulai dari benda yang benar-benar otentik Indonesia. Saya kayak kaleng kerupuk kan benar-benar otentik Indonesia kan, nggak ada di negara lain kaleng kerupuk itu. Nah, itu kan jadi lekat antara batik sama kaleng kerupuk. Nah, kemudian setelah itu kami mulai mengembangkan dengan berupa media perabot rumah tangga itu. Tapi ketika itu tidak dipakai, dipajang saja, jadi bisa dinikmati.
2: Eni menjelaskan produknya menggunakan material dari daerah sekitarnya, termasuk memanfaatkan produk gagal dari pabrik kulkas.
4: Kami menemukan sumber daya bahannya itu banyak di Klaten. Kami membawa juga di Klaten. Jadi kaleng kerupuknya itu kami buat sendiri, Mbak. Nggak ngambil dari orang beli gitu, nggak. Jadi kami itu kan dari sisa, sebagian besar jadi sisa bahan pabrik kulkas. Kulkas itu kan ada pintunya yang kadang berwarna biru, hijau, kayak gitu. Nah, itu sebelum dipasang itu kan dicek sama pabriknya ya. Lembaran-lembaran itu cek. Kalau ada yang reject, kalau pabrik kulkas kan benar-benar kalau ada tekukan dikit kan dia nggak bisa. Nah, itu di reject sama dia, terus kami tampung itu, terus kami kumpulkan karena di sekitar Klaten itu banyak pengrajin.
2: Eni mengatakan telah menargetkan pasar luar negeri termasuk Jepang. Di masa pandemi dengan mengikuti pameran daring, produk-produk kreatif Indonesia yang diselenggarakan pemerintah. Permintaan rutin dari Jepang untuk produknya mulai datang. Terlebih setelah pandemi, beberapa kali Eni mengikuti sejumlah pameran di Jepang termasuk Osaka Expo 2025 dan akhirnya menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama dengan perusahaan Jepang. Eni menjelaskan penyesuaian produk untuk pasar Jepang.
4: Yang unik itu karena mereka sangat detail dan menyukai barang kecil-kecil karena memang mungkin rumahnya kecil ya, jadi nggak seluas yang kayak di Indonesia ada halaman sendiri ada ini ya. Itu kami butuh penyesuaian untuk itu. Jadi ada khusus untuk ukuran produk-produk kami yang kami kirim ke Jepang ada ukuran khusus dan itu terutama untuk home decor karena kecil-kecil. Tapi kalau untuk sejenis gift itu hampir sama sih seperti cangkir, tumbler kayak gitu. Itu yang paling banyak diminati karena mereka juga cangkir kan ukurannya udah kecil ya, jadi memang kayaknya udah pas dengan gaya hidup mereka itu loh, dengan menggunakan barang-barang yang compact kecil tapi banyak fungsi ya, nah seperti itu. Motif sebenarnya ada motif-motif yang disuka apa motif Indonesia, saya nggak perlu mengubahnya tapi sudah diterima oleh pasar Jepang.
2: Produk kreatif lain yang dihadirkan dalam ide bazar yaitu tas dari jenama Sakai Bags yang menonjolkan keindahan sumber daya alam dan aktivitas di perkotaan Indonesia. Karya desainer grafis Toto Prastowo dan Presi Mandari juga mengangkat isu pelestarian lingkungan seperti dijelaskan Presi.
5: Kami menampilkan beberapa hewan yang memang hanya ada di Indonesia seperti badak Jawa bercula satu, yang jumlahnya sudah semakin menurun dari tahun ke tahun. Sejauh ini kita membuat badak Jawa, satu induk badak Jawa dengan anaknya yang menampilkan pentingnya proses breeding keberlanjutan dari pengembangbiakan badak Jawa ini, sehingga satwa ini tidak akan punah. Selain itu, kami juga menampilkan beberapa hewan seperti manta rei yang juga dapat ditemukan di perairan laut di Indonesia Timur, juga humpback whale yang kami kombinasikan dengan ilustrasi dari seniman legendaris Jepang, Hokusai, menjadi suatu cerita yang merupakan penggabungan antara Jepang dan Indonesia.
2: Tas ini dibuat dalam berbagai model dengan ilustrasi kreatif. Presi menjelaskan motif dari tas ini dibuat secara manual dengan sistem cetak saring di atas bahan kanvas. Jenama ini juga ikut serta dalam Osaka Expo. Presi menjelaskan respons dari pasar Jepang setelah mengikuti dua acara tersebut.
5: Sejauh sebelum kita pameran, kita sudah menganalisa bagaimana market Jepang dan memiliki kecocokan dengan produk kami. Dan itu terbukti setelah kami dua kali pameran di Jepang ini, di Osaka dan di Tokyo. Respon pasar Jepang itu sangat bagus sekali. Ya, mereka cukup surprise dengan produk kami. Selain kekuatan dan keunikan gambar yang kami tampilkan, mereka menilai bahwa kualitas sangat baik. Kan kita juga mengenal bahwa craftsmanship di Jepang memang juga sangat terkenal ya. Nah, kami sangat senang karena masyarakat Jepang yang memang sangat menghormati produk-produk buatan tangan, handmade, itu bisa memuji produk kami sebagai suatu produk yang mereka bilang luar biasa.
2: Dalam ide bazar juga ditampilkan sejumlah produk hasil daur ulang dan kain dengan pewarnaan alami. Gerai sementara itu juga dipenuhi dengan boneka orang utan berukuran kecil dan maskot Indonesia untuk Osaka Expo. Selama satu pekan itu, Mary mengatakan produk Indonesia tersebut mendapatkan respons positif dari konsumen Jepang.
3: Jadi sepanjang seminggu kemarin pelaksanaan, memang responnya sangat baik sekali. Mereka sangat heran dan takjub dengan produk-produk Indonesia. Ya, orang Jepang jujur ya, taunya tentang Bali. Bali pasti ukiran yang mereka tahu. Bali, ukiran. Mereka nggak tahu bahwa Indonesia ini juga bisa mengeksplor produk-produk lain yang lebih luas lagi. Jadi memang semua ini, produk ini mengandung unsur recycle dan upcycle, tapi juga masih mengandung tradisi lokal.
2: Meski begitu, Mary mengatakan, untuk menembus pasar Jepang, produk kriya Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama masalah harga yang masih lebih tinggi dibandingkan produk Vietnam dan Cina. Secara geografis, Indonesia juga terletak lebih jauh dari Jepang dibandingkan kedua negara itu, sehingga ongkos pengiriman lebih mahal. Meski demikian, Mary optimistis dapat memperluas pasar di Jepang karena Indonesia lebih unggul dari sisi kualitas dan keberagaman produk. Sri Lestari melaporkan dari Tokyo.
0: Demikian laporan rekan Sri Lestari mengenai gerai sementara produk Indonesia di Tokyo yang dibuka menyambut peringatan HUT RI ke-80.
1: Dan sekarang kita masuk ke komentar Facebook yang sudah kami terima. Pertama, ini ada komentar di postingan berita tanggal 9 Agustus tentang Nagasaki yang mengheningkan cipta pada pukul 11.02, tepat pada menit bom meledak tanggal 9 Agustus 1945.
0: Ya, ini sudah 80 tahun yang lalu ya.
1: Betul sekali. Ada komentar dari Vena Saran yang menuliskan kalau sejarah tragedi kemanusiaan ini menunjukkan yang kuat memangsa yang lemah. Dia mengimbau untuk kita semua agar hidup berdampingan secara damai dan harmonis dalam strata yang sama, tanpa membedakan mana yang kaya, mana dunia ketiga, hidup dengan saling melengkapi, tidak ada hegemoni, dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi. Salam merdeka jiwa dan raga, kata Vena Saran.
0: Terima kasih Vena Saran, dan mudah-mudahan tidak ada lagi bom atom seperti itu ya.
1: Amin, semoga semuanya damai dan harmonis seperti yang dituliskan juga Vena Saran.
0: Selanjutnya ada komentar, ini terkait dengan postingan untuk video pendek pada 2 Agustus, yaitu video berjudul Mengatasi Panas Terik dengan Sidat Panggang atau Unagi. Jadi mengonsumsi sidat panggang pada hari-hari tertentu saat musim panas di Jepang. Ini untuk mendapatkan stamina, merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama. Jadi pada 31 Juli bertepatan dengan hari kerbau kedua pada musim panas. Tahun ini orang-orang memadati restoran di distrik Urawa, kota Saitama di sebelah utara Tokyo, untuk menyantap sidat panggang.
1: Jadi ini ramai yang makan unagi ya, stamina saya. Nah, ada komentar dari Watashi Ari, namanya. Watashi kan artinya saya, berarti mungkin saya Ari gitu ya. Okay. Dia menuliskan, Watashi no sukina nihonshoku. Berarti ini adalah makanan Jepang kesukaan saya. Berarti dia suka makan unagi ini.
0: Dan ada komentar dari Muhammad Muhammad yang menuliskan pesannya dalam bahasa Jepang, oishi katanya, i-nya panjang.
1: Iya nih, ini berarti saking enak banget gitu ya mungkin.
0: Kayaknya udah sering nih Muhammad-Muhammad ini ya.
1: Terima kasih banyak ya untuk komentarnya. Lalu ada juga komentar tentang VOD Direct Talk yang membahas Farwiza Farhan mendirikan LSMHK untuk menyelamatkan hutan hujan Sumatera. Ada komentar dari Indra Dida Santoso yang menuliskan wonder amazing dalam satu kata. Mungkin ini gabungan dari wonderful dan amazing ya, emang luar biasa
0: disatukan
1: sekali.
0: Disatukan katanya.
1: Iya.
0: Ada juga postingan terkait berita pada 13 Agustus. Nah, ini beras kemasan 5 kg dijual seharga 5.500 yen termasuk pajak. Ada Susilo Nugroho yang berkirim komentar yang katanya tambah murah atau tambah mahal ini. Ingin jadi petani di Jepang, mikrohidroponik katanya.
1: Ini sebetulnya kalau dibaca detail keterangan dalam beritanya, ini memang tambah mahal, lebih mahal dibandingkan yang sebelumnya. Karena ini untuk beras yang baru dipanen ya, misalnya.
0: Tahun ini ya. Jadi termasuk mahal berasnya.
1: Dan kalau misalnya Susilo mau jadi petani, di Jepang boleh, di Indonesia juga pastinya boleh ya.
0: Iya, mikrohidroponik kan bisa dipelajari juga tentunya ya.
1: Tapi kalau mau belajar ke Jepang juga pastinya bagus. Ada juga komentar dari Salahuddin Ayubi yang menuliskan, murah nih kalau katanya, nggak nyampe 10 ribu. Apa jangan-jangan ini dikirain 10 ribu rupiah ini ya.
0: Ini 5.500 yen, kalau sampai 10 ribu yen mahal banget.
1: Itu harus puasa makan nasi mungkin.
0: Beralih ke mie.
1: Lalu ada juga Anton Rusman Nur yang menuliskan made in Japan no problem. Berarti kalau made in Japan nggak masalah, mahal gitu ya.
0: 10 ribu mau? Jangan sampai.
1: Semoga jangan ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk komentar-komentarnya. Masih kami tunggu terus komentar dari pendengar semua. Kalau mau request lagu juga pastinya bisa di Facebook, kirimkan komentar atau hubungi kami.
0: Ya.
1: Dan sebagai penutup Halo dari Tokyo hari ini, kami putarkan sebuah lagu. Ini adalah soundtrack salah satu anime yang terkenal di Indonesia juga pastinya ya. Judulnya adalah Zankoku na Yoru ni Kagayake, Shine in the Cruel Night, dibawakan oleh Lisa.

0: Bersama iringan lagu yang dibawakan oleh Lisa ini, berakhir pula perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo hari ini. Novriana Dewi, Sutami, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa lagi.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, oh genki deska, apa kabarnya semuanya? Ketemu kembali di Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia.
1: Hari ini Anda ditemani oleh Sigit Purnomo dan Naji Rohadi, dan nanti ada Ayo Masak juga ya. Kita mau ngajak masak-masak nih.
0: Udah lama kan gak masak-masak, ayo hari ini kita masak. Selain memasak, tentu saja kami akan membacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan oleh para pendengar kepada kami.
1: Iya, di Facebook ya, dan tidak lupa juga nanti ada informasi penting yang akan kami sampaikan. Dan tentu saja lagu yang akan kami putarkan di penghujung acara.
0: Kita mulai langsung Halo dari Tokyo. Program Ayo Masak Makanan Jepang kali ini menghadirkan Teuchi Udon. Teuchi Udon ini adalah mie udon buatan tangan, buatan sendiri maksudnya.
1: Betul, jadi kita di sini akan belajar bagaimana sih cara membuat mie udon.
0: Diajarkan atau disampaikan ya.
1: Dibawakan.
0: Oleh Rane Hafid dan Rizka Dwi. Selamat menyimak.
2: Kami menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Dalam edisi ini kita akan belajar membuat Teuchi Udon atau mie udon buatan tangan sendiri. Udon adalah nama